bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Korea di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di segmen sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ada bahan sunscreen yang lebih ampuh tangkis sinar UV. Apa itu teman Pro 2? Matahari penting banget bagi kehidupan manusia. Apalagi ya teman Pro 2, cuaca kita sekarang tuh lagi terik-teriknya nih teman Pro 2. Tapi kamu harus tahu bahaya sinarnya dan tetap harus diwaspadai seperti radiasi yang bisa memicu mutasi gen. Oleh karena itu penting banget melindungi diri kita dengan sunscreen agar terhindar dari kanker kulit. Nah, kita mungkin mengenal zinc oxide, titanium dioxide, oxybenzone, dan berbagai zat lainnya yang umum digunakan dalam sunscreen ataupun tabir surya. Tapi ada satu bahan lainnya yang ampuh menangkal radiasi sinar matahari, yaitu bermot rizinol nih teman Pro 2. Nah, meskipun penggunaan BMT sebagai bahan tabir surya baru diizinkan di Amerika Serikat pada Juni 2026 lalu, bahan ini tuh udah lebih dulu digunakan di Eropa dan juga Korea Selatan. Kalau mengutip dari Stanford Report, BMT dikembangkan oleh para ahli kimia di Swiss untuk menemukan tabir surya yang lebih baik di tahun 1990-an. Meski bersifat larut dalam minyak, BMT tak akan mudah menyerap ke dalam kulit karena molekulnya yang besar, dan ini bikin ideal untuk membentuk lapisan yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari dan juga mengubahnya menjadi panas tak berbahaya. Adapun menurut laman American Chemical Society, BMT dapat menyerap 315 hingga 400 nanometer sinar UV dan juga 280 hingga 315 sinar UVB. Nah, ada juga nih teman Pro 2, kelebihan BMT dibanding bahan lainnya. Jadi selain gak mudah terserap di dalam kulit, kelebihan utamanya adalah bisa memblokir sinar UV dengan sangat baik dibanding tabir surya lainnya. Meskipun banyak produk yang mengklaim dapat memberikan perlindungan spektrum luas, kenyataannya belum ada tabir surya di Amerika Serikat yang bisa memblokir semua sinar UVA. Dibanding UVB, teman Pro 2, UVA itu paling mudah menembus kulit karena gelombangnya yang lebih panjang. Tabir surya pada umumnya menyisakan celah kecil sekitar 370 hingga 400 nm yang bisa ditutup oleh BMT. Nah, nggak cuma kemampuannya menangkal sinar UV, BMT juga jauh lebih unggul dalam soal kenyamanan pemakaian, di mana semua isu tersebut nggak ditemukan pada produk tabir surya dengan bahan dasar BMT. Kelebihan lainnya, BMT itu lebih fotostabil alias nggak mudah rusak, artinya tabir surya ini bisa bertahan selama 6 hingga 8 jam, tidak seperti tabir surya lain yang mengharuskan pengguna mengaplikasikan ulang setiap 2 hingga 3 jam. Kemudian teman Pro 2, ada juga formasi lain nih kayak avobenzone ya, bahkan dapat rusak hanya 30 menit setelah terpapar sinar matahari. Meskipun demikian, demi keamanan, dokter spesialis kulit dari Stanford Medicine, Susan Sweeter, menganjurkan kita tetap mengoleskan kembali bemotrizole ini itu setiap 2 jam. Selain itu, bahan tabir surya ini juga aman digunakan oleh anak-anak berusia di atas 6 bulan. Oh, ternyata teman produknya juga baru tahu ya, ada bahan tabir surya yang ternyata bukan barang baru, tapi memang sudah diizinkan, tapi baru diizinkan di Amerika Serikat, ternyata lebih efektif ya teman produk untuk ampuh tangkis sinar UV. Mungkin kalau ada produk-produk sunscreen sudah mengandung zat BMT ya teman produk, kau bisa mencoba teman Pro 2 karena dari kelebihannya pun sudah banyak sekali. Kamu tidak perlu mengapply 2 jam sekali ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, tentunya masih bersama aku, hanya membersamai kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini kita berada di segmen FYP of the Week nih, teman Pro 2. Ngebahas informasi-informasi yang lagi viral banget di TikTok nih ya. Untuk hari ini teman Pro 2, dari kemarin ya viral, Ombudsman temukan klaster rumah mewah di area Lapas Cibinong. Siapa saja penghuninya? Nah teman Pro 2, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan didesak menelusuri temuan Ombudsman mengenai bangunan yang diklaim sebagai klaster rumah mewah di area lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan juga Kebijaksaan Indonesia, Rizky Argama, menyebut klaim bahwa rumah tersebut merupakan rumah dinas belum menjawab persoalan sebenarnya. Dalam sidak yang berlangsung pada Rabu 23 September, Ombudsman mengklaim menemukan klaster rumah mewah lengkap dengan fasilitas seperti apartemen yang diduga dihuni oleh warga binaan. Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan agar mengembalikan warga binaan yang berada di luar blok tahanan, menindak petugas lapas yang menghalang-halangi kerja mereka, serta merobohkan bangunan yang tidak seharusnya ada. Merespons persoalan ini, teman Pro 2, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Basudi mengklaim pihaknya telah membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi sarana, prasarana, administrasi, serta standar pelayanan maupun pengamanan di Lapas Cibinong. Basudi juga menyebut di Jenpas terbuka terhadap pengawasan eksternal, juga menghormati kerja Ombudsman. Nah teman Pro 2, kenapa sih alasan Ombudsman sidak Lapas Cibinong? Nah, kunjungan ke sejumlah lapas oleh tim Ombudsman Republik Indonesia merupakan bagian dari pengawasan menurut anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rahmawati. Sesuai Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, maupun badan hukum milik negara yang dananya bersumber dari APBN serta APBD. Kunjungan pertama ke lapas-lapas Indonesia sambungnya dimulai pada 26 Juli lalu bersama beberapa lembaga seperti Komnas, Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, dan juga Komisi Nasional Disabilitas. Dalam setiap kunjungan atau sidak, ia berkata Ombudsman ini tidak pernah mengikut sertakan media karena tujuan mereka jelas demi memastikan pelayanan publik berjalan. Yang tak disangka, teman Pro 2, Syafrida melanjutkan pada kunjungan kedua ke lapas kelas 2A Cibinong, tim Ombudsman mendapat penolakan dengan beragam meskipun sudah menunjukkan surat tegas. Nah teman Pro 2, apa temuan Ombudsman pada kemarin teman Pro 2? Akan hanya hadirkan kalau misalkan kamu penasaran, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai ya teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen FYP of the Week, informasi seputaran TikTok di Teman Pro 2. Lebih lanjut mengenai informasi terbaru ya, Ombudsman yang menemukan klaster rumah mewah di area Lapas Cibinong di Teman Pro 2. Apa temuan Ombudsman Teman Pro 2? Begitu masuk ke dalam, tim Ombudsman mengklaim menemukan area seperti klaster rumah mewah yang terlihat seperti homestay, kata Syafrida. Pada bagian bangunan lain, Ombudsman juga menemukan jajaran rumah petak bercat krim dan pagar hitam lengkap dengan area parkir mobil. Juga terdapat bangunan yang mirip dengan villa. Oleh petugas keamanan, bangunan-bangunan tersebut diklaim sebagai rumah asimilasi. Ketika memaparkan temuan yang diklaim sebagai klaster hunian mewah ini, Ombudsman turut menampilkan foto serta video yang merekam-rekam ketika sidak di lokasi. Beberapa rumah kelihatan seperti berpenghuni karena tersimpan makanan dalam toples, air mineral, perlengkapan mencuci, serta peralatan kebersihan. Nah, namun demikian, Tama Pro 2 ia juga menambahkan, bukan berarti sidak tersebut berjalan mulus karena sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara tim Ombudsman dengan petugas keamanan lapas, di mana tindakan tersebut sangat disayangkan ya, Tama Pro 2 ya. Nah, Teman Pro 2, anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin bilang belum bisa memastikan apakah ada narapidana kelas kakap yang menghuni rumah-rumah mewah tersebut. Tapi sejauh ini Ombudsman telah mengantongi satu nama warga binaan. Selain rumah mewah, pihaknya juga mengklaim menemukan sejumlah mobil mewah di Teman Pro 2. Berbekal dokumen-dokumen yang ada, Ombudsman juga bakal melakukan kajian dan investigasi untuk mengetahui apakah ada maladministrasi di lapas kelas 2 Cibinong, termasuk mencari tahu siapa pihak yang diduga menerima pembayaran maupun pemilik bangunan, sejak kapan bangunan itu ada dan berapa biaya sewanya. Selain juga menyampaikan segala temuan ini ke Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan, Ombudsman pun merekomendasikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar mengembalikan warga binaan yang berada di luar blok tahanan menindak petugas lapas yang menghalang-halangi kerja mereka serta merobohkan bangunan yang tidak seharusnya ada. Apa tanggapan pemerintah dan juga DPR Teman Pro 2 menanggapi temuan Ombudsman? Kakanwil di Jenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, menyebut bangunan tersebut merupakan rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2 Cibinong. Kendati ia bilang pihaknya akan terus mendalami jika ditemukan pelanggaran, termasuk dilakukan penindakan apabila tidak sesuai aturan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan untuk menyikapi temuan Ombudsman itu. Ia bahkan mempersilakan media untuk meliput temuan tersebut. Yusri memberitahu jika ditemukan pelanggaran dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun petugas lapas Cibinong, pihaknya akan mengambil tindakan. Terpisah, Ketua Komisi 9 DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan segera memanggil pejabat Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait fasilitas berstandar apartemen di lapas kelas 2 Cibinong. Menurut temuan Ombudsman menjadi bukti semakin mendesaknya perbaikan komprehensif sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penyimpangan yang demikian akan terus muncul jika tidak ada perbaikan komprehensif. Ia juga mengatakan perbaikan komprehensif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan sangat terbuka dengan berlakunya sistem pemindaan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Natoma Pradua, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan juga Kebijakan Indonesia, Rizky Argama menyebut apa yang dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan mandatnya sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintah. Adapun lembaga pemasyarakatan bukan ruang yang berada di luar pengawasan pelayanan publik, justru menurutnya karena sifatnya tertutup dan warga binaan sangat bergantung pada penyelenggara, pengawas eksternal oleh Ombudsman jadi sangat penting. Di mana temuan tersebut bagaimanapun harus ditelusuri lebih lanjut serta tidak berhenti pada perdebatan apakah bangunan tersebut merupakan rumah asimilasi atau rumah dinas. Selain itu, Temuan Pradua ia juga menilai Kemenkumham, IMIPAS dalam fungsi koordinasi juga harus proaktif menindaklanjuti temuan ini tanpa perlu menunggu rekomendasi final Ombudsman. Terkait apakah fasilitas tersebut sudah berlangsung lama, menurutnya belum bisa disimpulkan dari temuan saat ini. Nah, untuk ini Temuan Pradua, adanya sel-sel mewah juga di lembaga pemasyarakatan ini bukan barang baru di Indonesia, di mana memang sudah ada beberapa narapidana yang ketahuan menikmati fasilitas mewah ketika masih ada di penjara. Nah, Temuan Pradua, itulah dia ya informasi di edisi FYP of the Week mengenai info TikTok yang sedang viral Temuan Pradua saat ini. Tentunya Temuan Pradua masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, di mana setelah ini kita akan masuk ke segmen Sepada Prioritas Nasional. Kira-kira informasi apa yang akan Anya hadirkan? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Pur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Masih di 105,5 FM dari Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kali ini kita berada di Sepada Pertas Nasional edisi lingkungan teman Pradua. Informasi yang akan hanya hadirkan hidup minim plastik, tantangan besar, atau sekedar belum terbiasa. Kamu tahu gak sih teman Pradua, kalau hampir semua yang kita pakai sehari-hari itu mengandung plastik. Mulai dari bungkus makanan, botol minuman, sampai kantong belanja, semuanya terasa praktis dan sulit untuk dihindari. Tapi dibalik kemudahannya, sampah plastik itu menyimpan masalah besar bagi lingkungan. Kabar baiknya, hidup minim plastik itu sebenarnya bukan hal yang mustahil. Karena dengan beberapa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari, kita sudah bisa ikut berkontribusi mengurangi dampak buruk plastik bagi bumi. Nah, sampah plastik menjadi masalah global yang terus meningkat setiap tahunnya. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Dimana akibatnya teman Pradua, sampah plastik itu menumpuk di berbagai tempat, mulai dari daratan hingga lautan. Kalau menurut data dari Unit Nation Environment Program, jutaan ton plastik masuk ke laut setiap tahunnya dan membahayakan ekosistem laut. Nah, dampak dari sampah plastik ini tuh nggak hanya dirasakan oleh lingkungan, tapi juga oleh makhluk hidup. Karena banyak hewan laut seperti penyu dan ikan yang mengira plastik sebagai makanan, di mana hal ini bisa menyebabkan kematian dan terganggunya rantai makanan. Selain itu, mikroplastik yang berasal dari plastik yang hancur juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan juga minuman. Menurut Jane Goodall, apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Nah, pernyataan ini mengingatkan kita kalau tindakan kecil yang kita lakukan sekarang, termasuk ke dalam penggunaan plastik, itu akan menentukan kondisi bumi di kemudian hari. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya, membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, dan menghindari sedotan plastik. Kebiasaan sederhana isi mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten, dampaknya akan sangat besar. Selain itu, teman Pradua, kita juga sudah bisa mulai memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Banyak produk saat ini yang menawarkan kemasan yang bisa didaur ulang atau bahkan tanpa kemasan sama sekali. Jadi dengan menjadi konsumen yang lebih bijak, kita turut mendorong produsen untuk mengurangi penggunaan plastik dalam produknya. Nah, pastinya teman Pradua, peran kita sebagai masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah sampah plastik. Karena kesadaran individu harus diiringi dengan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Gak hanya itu, edukasi kepada orang lain juga menjadi langkah penting agar semakin banyak orang yang peduli terhadap lingkungan. Pemerintah dan berbagai organisasi juga punya peran besar dalam mengurangi sampah plastik. Kebijakan seperti pelarangan kantong plastik sekali pakai dan kampanye lingkungan itu bisa membantu menekan jumlah sampah plastik. Tapi teman Pradua, tanpa dukungan dari masyarakat, upaya tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, pada akhirnya hidup minim plastik bukanlah sesuatu yang mustahil, karena semuanya berawal dari kesadaran dan kemauan kita untuk berubah. Seperti pepatah yang mengatakan teman Pradua, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Dengan bersama-sama mengurangi penggunaan plastik, kita dapat menjaga bumi tetap bersih dan layak huni bagi generasi mendatang.

0: Alkisar, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk...

Temuan Pro 2 sampai di sini hanya membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara, karena nanti pukul 10 hingga pukul 15 00 kala ada teman rekan Kevin kayak akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu aku hanya dan juga operator bertugas pamit di ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro2 kali ini. Barengan sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti nih ya di Jumat 25 September 2026. FYI ini Jumat terakhir ya di bulan ini. Jadi cepet banget ya ternyata teman Pro2 bulan September ini berjalan. Review dong gimana September kamu nih teman Pro2. Tapi gak apa-apa ya, apapun yang terjadi, apapun yang sedang dilewati, yang sedang diusahakan, semoga baik-baik aja nih teman Pro2. Amin, amin nih teman Pro2 ya. Habis ini teman Pro2 seperti biasa, kalau misalkan jam 10 sampai jam 12 siang itu ada Pro2 hit list tentunya nih teman Pro2. Jadi buat kamu langsung aja nih teman Pro2 ya, langsung request lagu-lagu favorit kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih teman Pro2. Atau bisa juga ke Instagram kita @rari_pro2sungailiat. Nah, teman Pro2 hari ini gimana nih kamu untuk menjalani hari Jumatnya? Harus semangat dong teman Pro2. Jangan gak semangat. Buat yang lagi kerja, disemangatin lagi nih teman Pro2. Karena besok weekend, jadi besok libur ya. Siapa yang libur nih? Angkat tangannya, kayaknya seru banget ya. Atau udah ada rencana mana nih? Atau mungkin buat kamu yang udah menuju tanggal-tanggal gajian gitu ya, kayak tanggal-tanggal tua tapi tanggal-tanggal gajian gitu loh, kayak udah gak sabar nih teman Pro2. Apalagi 26-27, waduh, malam minggu tuh, weekend. Semangat nih menghabiskan ya. Habiskan saja semuanya. Oke deh kalau gitu teman Pro2, kita mulai dengan lagu dari Kim sama Neida sama juga Yuvi Widianto nih, ada Kimi.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Balik lagi di 105,5 FM Pradua Radio Semilia, teman terbaik kamu. Masih kurang sama aku Pinkan itu Pradua. Udah ada yang masuk juga nih ke WhatsApp kita ya di 08127722055. Hai kakak, halo. Aku Mina C, mau request lagu Sama Mati by Salina Grace kakak. Boleh. Salamnya buat kakaknya aja ya. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Terima kasih kembali Mina C. Semangat ya beraktivitas di hari Jumat ini. Mina C buat Mina C nya di Tempura 2. Buat berikutnya nih ada juga request dari siapa nih ya. Coba aku tanya dulu. Aku bacain dari siapa nih. Oh, dari Lestari nih Tempura 2. Dia request lagu Melawan Restu by Mahalini. Oh my god, berat ya ternyata. Melawan restu, restunya harus dilawan Tempura 2. Waduh, kamu relate enggak? Kalau aku enggak ya. Terima kasih banyak nih. Enggak relate Tempura 2. Oke deh, kalau gitu habis ini bakal Finka puterin requestan dari Minaci dan juga Kak Lestari. Buat kamu yang pengen request boleh nih Tempura 2 ya, mumpung masih ada waktu gitu. Langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman dan ternyaman.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

kita lewati berdua by overnight nih temu berdua. Waduh, lagu yang memang cukup viral ya di media sosial, terus juga katanya tuh ada yang bilang wajar aja kemarau soalnya belum dilewati berdua. Tapi correct me if I'm wrong temu berdua ya. Gak berasa juga nih di Perdua Hitlist Request Indonesianya sekarang udah menunjukkan pukul 10 lewat 58 nih. Jadi buat kamu yang masih beraktivitas, semangat beraktivitasnya temu berdua. Terus juga terpantau di wilayah Sungai dan sekitarnya cukup cerah nih temu berdua ya. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Habis ini temu berdua di pukul 11 sampai pukul 12 siangnya kita di Perdua Request Mancanegara. Jadi buruan temu berdua, kita ganti genre. Bukan genre, ganti ini apa namanya, asal lagu. Kali ini mancanegara boleh ya, bebas mau dari barat, mau Jepang, mau Korea, boleh nih temu berdua. Kalau Arab jatuhnya kita selawatan ya, tapi gak apa-apa, boleh-boleh aja nih. Oke deh kalau gitu temu berdua, lagu terakhir nih dari Mesa Hira di ujung minggu.

0: Request Manca Negara.
1: 105,5 FM Pro 2 Radio Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita di Pro 2 Request Manca Negara ya, sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat kamu yang udah gak sabar nih untuk request lagu-lagu Manca Negaranya, buruan teman Pro 2. Mau Barat, Korea, Jepang, boleh ya. Tuh teman Pro 2, langsung aja nih kita mulai dengan lagu dari Zico, jadi sama Jenny.

0: teman terbaik kamu.
1: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Nova, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel, saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

105,5 FM Pro 2 Radio Sunghelia, teman terbaik kamu. Masih di 105 nya teman Pro 2, dan juga kita masih di Pro 2 Hitlist ya, request mancanegaranya nih teman Pro 2. Barusan mengudara di rundengar kamu ada Lenny dengan Double XL. Siapa nih yang ngerasa relate juga teman Pro 2 sama lagu ini? Tapi lagu ini bukan tentang ukuran baju ya. Ukuran baju deh kayaknya. Ukuran baju pasangan gak sih? Tapi lebih ke kayak, Bukan. Setahu aku ya, as far as I know nih teman Pro 2, lagu ini tuh kayak nyeritain tentang kangennya dia sama pasangannya itu, atau mantannya, aku lupa nih. Correct me if I'm wrong teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh kayak benar-benar mendefinisikan kangennya tuh besar banget tuh teman Pro 2. Kan kalau di ukuran baju ya, size double XL itu dia paling gede gak sih? Tapi ada juga yang panggil tuh triple XL ya. Tapi ya udahlah, itu pokoknya teman Pro 2, jadi double XL tuh paling gede maksudnya kangennya gitu teman Pro 2 ya. Lanjut nih, kali ini ada yang request dari Kakak Arni ya. Siang Kak, siang, mau request lagu Kelly Clarkson katanya, Since You Be Gone nih teman Pro 2 ya. Be Gone gak sih? Aduh, bahasa Inggrisnya udah mulai-mulai jelek nih. Emang pernah bagus ya? Pernah dong. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, ini dia lagu buat Kakak Arya. Terima kasih Kakak Arya yang udah request. Terus juga ada siapa lagi nih yang request? Kakak Ica ya, dia request lagu Bleachers nih dengan Merry Christmas Please Don't Call. Ini lagu yang memang aduh deep banget teman Pro 2, kayak benar-benar ibarat pisau ya. Ini pisau apa lagu nih sebenarnya? Oke deh kalau gitu, thank you ya buat semuanya yang udah request. Kali ini kita bakal dengerin lagu dari Kelly Clarkson dengan Since You've Been Gone.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: gak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Jamme terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sini Lihat Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama aku Vinka di Teman Pro 2. Jadi untuk info atletnya banyak banget nih Teman Pro 2 ya, daftar atlet Atletik Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi Nagoya di Teman Pro 2. Terus juga mulai dari maraton nih Teman Pro 2, ternyata dari Bangka Belitung ya. Wow, aku bangga banget jujur sebagai anak Bangka Belitung juga. Ada Robby Sianturi nih, kayaknya nanti bakal bisa masuk ke segmen aksi enak negeri nih Teman Pro 2 ya. Kapan tuh? Kapan-kapan. Masih di maraton nih Teman Pro 2, ada Odekta Elvina Naibaho dari DKI Jakarta. Terus juga ada half maraton race walk-nya, ada Hendro dari Jawa Barat. Half maraton race walk juga untuk putrinya, Violin Intan P ya dari Jambi. Terus ada marathon race walknya dari Hendro juga Teman Pro 2, ternyata dia ikut dua nih. Terus juga ada 1500 miles nih ya, ada Wahyudi Putra sama Pandu Sukarya nih Teman Pro 2. Lempar tebing juga ada Abdi Hafiz nih Teman Pro 2. Terus lempar tebing berikutnya ada Silvanus Niken dari Papua Selatan. Bangga banget Teman Pro 2 ya. Jadi kita doain aja semoga Indonesia bisa mengumpulkan banyak medali untuk dibawa pulang nih Teman Pro 2 dari Asian Games 2026.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sama

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Buat kamu yang udah back to activity-nya di hari Jumat nih, teman Pro 2, semangat ya beraktivitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersemangat sih, maksud aku. Kembali nih teman Pro 2 ya, kita di info entertainment-nya. Kali ini ada June 17 kembali unjuk acting di film aksi kriminal China baru Rebirth 2 nih, teman Pro 2. Kalau dikutip dari beautydesia.com ID ini ya, sejak 2 tahun belakangan absen dari aktivitas grup Seventeen, Jun aktif mengembangkan karir aktingnya di Tiongkok nih, teman Pro 2. Kali ini pemilik nama asli Wen Junhui bakal kembali untuk unjuk kemampuan aktingnya lewat film aksi kriminal yang berjudul Rebirth 2 yang dijadwalkan tayang di bioskop dalam waktu dekat juga. Dalam film Rebirth 2 ini, Jun bakal tampil bersama para aktor dan aktris legendaris China. Jadi buat kamu teman Pro 2, kira-kira gimana ya filmnya? Kalau dilansir dari OKPop pada hari Senin 21 September 2026, Jun 17 dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam film China ini ya. Yang menariknya, dia juga beradu akting dengan aktor legenda sinema aksi Hong Kong, ada Sammo Hung dan juga aktris Liang Luoxi ini. Bahkan ada sejumlah bintang lainnya nih ya. Kalau mengusung genre aksi kriminal, Rebirth 2 ini mengisahkan seorang pria dan juga perempuan yang dipertemukan oleh takdir ketika mengungkap konspirasi besar yang melibatkan organisasi kriminal serta juga menjalani misi balas dendam dalam mempertaruhkan nyawa di teman Pro 2 ya. Film ini juga Jun didapuk sebagai Su Cheng atau pria yang menghabiskan waktu bertahun-tahun berkelana dari satu tempat ke tempat yang lainnya demi mencari adiknya yang menghilang di teman Pro 2. Katanya sih ini bakal tayang di bioskop Tiongkok ya, 3 Oktober mendatang. Berarti bentar lagi nih. Jadi buat kamu yang gak bisa nonton, sabar, nonton aja nanti di, kalau udah keluar ya, di aplikasi yang kamu punya aja. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Fitri masih bakal mengudara sampai pukul 15.00. Sebelum itu kita bakal lanjut dengan lagu dari Avolia, Teman Makan Teman.

Telinga muaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

105,5 FM Pro 2 Radio Sinyalia, teman terbaik kamu. Rundown pesta pora hari pertama ada King Nazar hingga dibuka GC Lucy, ini teman Pro 2 ya. Dikutip dari entertainment.kompas.com, ajang festival musik tahunan Pesta Pora 2026 bakal dimulai hari ini pada Jumat 25 September 2026 di Gambir Expo Hall di 2G Expo Jakarta. Sebanyak 330 penampil siap memeriahkan Pesta Pora dalam 3 hari ke depan. Adapun dari pertama yang bakal dibuka oleh Juicy Lucy. Selain itu akan ada musisi internasional asal Korea Selatan untuk pertama kalinya dihadirkan dalam Pesta Pora, yakni Tuesday Beach Club dan Mam Brims di Tumpu Pradua. Terus juga untuk rundown Pesta Pora 2026 nih ya, hari ini Tumpu Pradua ada Juicy Lucy sebagai openingnya. Terus ada Rizky Febian, ada The Chanchuters, terus ada King Nazar, ada Chris Patih featuring sama Sammy Simonangkir, sama ada Wisnu Santika. Wow, ada Pak D ternyata. Untuk sub-stage-nya ada Millennials, terus ada Fiersa Besari, Piwi Gaskins, nih ada Killing Me Inside Reunion, terus juga ada Bondan Prakoso and Fade to Black. Terus juga ada Hunian, ada Romansa, ada Aldi Taher, Mumpra 2. Wow, seru banget nih ya. Pokoknya kamu ikutin aja di Instagramnya Mumpra 2, kira-kira ada siapa di paspornya Mumpra 2 untuk tahun ini. Jadi pokoknya kamu yang gak sabar pengen nonton, kayaknya semangat menonton Mumpra 2 ya. Semangat lah, siapa sih yang gak semangat nonton Pesta Pora gitu Mumpra 2. Semoga buat kamu yang tahun ini belum berkesempatan bisa di tahun depan ya. Amin, amin. Pokoknya harus banyak-banyak amin ya teman Pradua. Nah teman Pradua, itu tadi untuk info entertainment kita yang terakhir. Gak berasa juga sekarang udah nunjukin pukul 14:45 nih ya. Setelah Vinka nemenin kamu dari pukul 10 tadi. So teman Pradua, udah waktunya Vinka pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, soalnya habis ini bakal ditemenin sama partner aku Happy untuk edisi sore cerianya. So Vinka pamit, see you when I see you and have a good day.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selamat datang Pro 2 kali ini bersama IP di Info Pro 2. Penyanyi muda Ariana Evi mendapat kesempatan menjadi guest star dalam ajang ASEAN Fashion Festival AFF 2026. Kehadirannya turut memberikan warna dalam gelaran yang mempertemukan desainer, model, serta pelaku industri fashion dan entertainment. Ariana mengaku senang sekali sekaligus bangga bisa tampil di panggung AFF 2026. Meski sempat merasa deg-degan, ia justru semakin bersemangat karena dapat bernyanyi di hadapan banyak penonton dan bertemu dengan para pelaku industri kreatif. Lagu Aku Indonesia dipilih karena Ariana ingin menunjukkan rasa bangga sebagai anak Indonesia sekaligus mengajak teman-teman seusianya mencintai tanah air. Sementara This Is Me dan Never Enough dipilih karena menjadi lagu yang disukai Ariana dan sesuai dengan tema AFF 2026 yang mengangkat nuansa The Greatest Showman. Untuk mempersiapkan penampilan, Ariana melakukan latihan menyanyi, pemanasan vokal, menghafal lagu, serta berlatih ekspresi dan gerakan. Ia juga menjaga kondisi tubuh dengan tidur cukup agar dapat tampil maksimal di atas panggung. Tantangan terbesar dirasakan Ariana saat membawakan Never Enough dan This Is Me karena terdapat bagian dengan nada tinggi yang membutuhkan kekuatan vokal dan kontrol suara. Ia harus mengatur napas serta menjaga kestabilan vokal agar dapat membawakan lagu dengan baik. Dan Pro 2 itu informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

0: hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman ter

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Ayo Pro 2 mas. Sekarang kalian ditemani Happy di edisi Suara Ceria ya, teman Pro 2. Dari pukul 15.00 sampai dengan nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan gimana nih kabar Pro 2 di hari ini ya, di hari Jumat menuju weekendnya. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita berada di segmen Aksen Anak Negeri hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tapi kita hadirkan dulu lagu-lagu untuk kamu ya Tempro 2. Setelah itu nanti akan Happy hadirkan informasi di segmen Aksi Anak Negeri kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. Terus melihat teman terbaik kamu.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, buat mana video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Selalu simak kamu lebih FM Pro 2 dan harus melihat teman terbaik kamu. Angkatan Pro 2 masih bersama Happy ya di channel negeri. Dan informasi buat kamu adalah mengenai Rai Juara 2 KKI 2026 Dekan FT Unan sebut inovasi mahasiswa semakin matang. Dan nomor 2 ya, Fakultas Teknik atau FT Universitas Andalas Unan kembali mengukir prestasi membanggakan nih di kancah nasional tim Pro 2. Jadi tim mahasiswa Fakultas Teknik berhasil meraih juara 2 pada ajang kontes kapal Indonesia atau KKI 2026 kategori lomba inovasi sistem propulsi dan kelistrikan. Nah, kompetensi bergengsi tingkat nasional tersebut diselenggarakan di Politeknik Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau pada 13-17 September 2026. Nah, atas capaian tersebut, Dekan Fakultas Teknik Unan Profesor Is Primananda menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya. Yang mengatakan prestasi ini adalah buah dari kerja keras, kekompakan tim dan pembinaan yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas Teknik. Ia juga menambahkan kontes kapal Indonesia merupakan ajang yang sangat kompetitif karena diikuti oleh perguruan tinggi teknik terbaik se-Indonesia. Dan keberhasilan tim Unan menunjukkan kematangan konsep, desain, dan penguasaan teknologi nih tim Pro 2. Jadi Profesor Is Primananda berharap prestasi ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Teknik untuk terus berkarya dan berinovasi. Tidak hanya di bidang perkapalan tapi juga di bidang-bidang keteknikan lainnya. Dan Civitas Akademika FT Unan secara resmi mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim mahasiswa, dosen pembimbing, dan semua pihak yang terlibat. Dan nomor 2 itu tadi informasi dari Aksian Negeri kali ini ya nomor 2. Luar biasa sekali, semoga ini juga memotivasi kita semua termasuk aku sendiri ya nomor 2. Oke, kita lanjutkan buat kamu nomor 2 lagu-lagunya untuk menemani jeda dan menunggu pukul 16 di segmen selanjutnya di obrolan sore ceria. Oleh itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ini adikku.
5: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
4: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
5: Ups, belum kak.
4: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
5: Oh iya ya, halo Tante.
4: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban.

Sexting akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: 105,5 FM Pro 2 Radio yang lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen obrolan suara ceria dari pukul 16 dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nantinya ya Pro 2. Dan kali ini Happy bakal ngebahas salah satu hal yang sering terjadi sama kamu, yaitu sleep paralysis. Nah, Pro 2, jadi sleep paralysis ini atau biasa disebut sebagai ketindihan adalah gangguan tidur di mana seseorang tidak bisa bergerak, bahkan gak bisa berbicara gitu ketika tertidur atau baru bangun tidur. Nah, sleep paralysis ini bisa berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Jadi pas tidur, tubuh itu mengalami siklus tidur yang disebut REM atau rapid eye movement yang menyebabkan otot-otot menjadi rileks dan mencegah tubuh untuk bergerak ketika sedang mimpi gitu. Nah, ketika sleep paralysis terjadi, otak masih dalam keadaan setengah sadar tapi tubuh belum sepenuhnya sadar. Jadi alhasil tubuh tidak dapat bergerak ketika baru saja bangun tidur. Nah, untuk penyebabnya apa sih Tempro 2? Yang pertama nih, ada kurang tidur. Jadi waktu tidur yang kurang bisa menyebabkan siklus tidur terganggu. Siklus tidur yang tidak teratur ini dapat menyebabkan kamu mengalami sleep paralysis. Cobalah untuk mengatur jadwal dan waktu tidur yang cukup dalam satu hari ya, Tempro 2. Yang kedua adalah stres. Nah, stres ini bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas tidur seseorang. Jadi nggak cuma itu, stres bisa memicu berbagai gangguan tidur seperti sleep paralysis ini ya, Tempro 2. Jadi buat Tempro 2 sebisa mungkin nih, hindari berbagai pemicu stres dan jalani pola hidup sehat agar mendapatkan kualitas tidur yang baik. Yang ketiga adalah pola tidur yang tidak teratur. Jadi pola tidur yang nggak teratur biasanya bermula dari kebiasaan begadang dan tidur larut malam. Pola tidur yang berantakan ini bisa mengganggu ritme tidur tubuh dan meningkatkan risiko sleep paralysis. Yang keempat terakhir yang berdua adalah penggunaan obat-obatan tertentu ya. Jadi terdapat beberapa obat yang memicu terjadinya sleep paralysis seperti antidepresan. Dan hal ini terjadi karena obat antidepresan bisa memberikan efek kontrol tidur selama siklus tidur REM ini ya, Tempro 2. Oke, dan selain ini kan Happy berikan informasi mengenai gejala sleep paralysis ini. Jangan kemana-mana, untuk itu Happy hadirkan buat kalian lagu dari Ella Langley dan Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Yatemen. Terbaik kamu. Kita Pro 2 untuk gejala sleep paralysis yang sudah kita bahas, yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama, gak bisa menggerakkan anggota tubuhnya itu Pro 2. Jadi kondisi ini tuh merupakan gejala yang paling sering terjadi. Seseorang yang mengalami sleep paralysis biasanya tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa berpaku di tempat tidur. Yang kedua adalah halusinasi. Jadi pada gejala ini, seseorang yang mengalami sleep paralysis bisa mengalami pengalaman sensori yang tidak nyata. Halusinasi ini terbagi menjadi beberapa kategori. Seperti yang pertama, halusinasi visual, melihat sosok menyeramkan, bayangan atau cahaya yang tidak biasa. Yang kedua adalah halusinasi auditori, menyebabkan seorang mendengarkan suara bisikan, langkah kaki, atau suara-suara aneh lain. Dan yang ketiga adalah halusinasi taktil nih, pengidap merasa disentuh, ditekan, dan digendong oleh sesuatu yang tidak ada. Dan nomor dua untuk gejala yang ketiga adalah sensasi tertekan. Jadi pada kondisi ini, seseorang yang mengalami sleep paralysis akan merasa sesak di bagian dada dan tubuh bagian atas seperti ditindih oleh sesuatu. Nah, yang keempat adalah kesulitan bernapas. Sleep paralysis juga punya gejala berupa perasaan sesak napas dan kesulitan bernapas, meskipun orang tersebut tidak punya riwayat penyakit pernafasan. Nah, selanjutnya adalah rasa takut dan cemas yang intens juga bisa terjadi ketika sedang mengalami sleep paralysis. Sleep paralysis juga sering disertai dengan mimpi buruk, sehingga menyebabkan pengidapnya menjadi ketakutan dan cemas. Nah, untuk komplikasi sleep paralysis sendiri nomor 2, jadi sleep paralysis umumnya enggak menimbulkan komplikasi fisik yang serius. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat memicu beberapa masalah psikologis berkelanjutan. Komplikasi psikologi yang mungkin terjadi dapat berupa yang pertama adalah gangguan kecemasan. Jadi sleep paralysis yang terjadi berulang bisa memperburuk gangguan kecemasan pada seseorang seperti gangguan panik. Yang kedua adalah insomnia. Jadi ketakutan karena mengalami sleep paralysis bisa menyebabkan seseorang mengalami insomnia dan memengaruhi kualitas tidur. Dan selanjutnya adalah fobia. Beberapa orang mungkin menjadi fobia terhadap tidur dan tempat tidur akibat pengalaman sleep paralysis yang traumatis. Selanjutnya adalah depresi. Nah, pengalaman sleep paralysis berulang dan berkepanjangan bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi karena rasa putus asa dan kelelahan yang terjadi akibat sleep paralysis tersebut. Dan yang terakhir adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Pada kasus yang parah, seseorang yang mengalami sleep paralysis bisa menjadi traumatis dan memicu PTSD. Gejala PTSD akibat sleep paralysis bisa berupa kilas balik, mimpi buruk, dan menghindari situasi yang mengingatkan pada trauma terhadap sleep paralysis. Nah, teman Pro 2, selainnya akan kita hadirkan mengenai pengobatan sleep paralysis. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Yatemen, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Ayo teman-teman, welcome back masih di 105.5-nya. Dan untuk pengobatan sleep paralysis sendiri, yang pertama adalah mengelola faktor pemicu. Jadi teman-teman 2 bisa mengatur jadwal tidur, istirahat yang cukup, kelola stres yang baik, hindari konsumsi kafein dan nikotin terutama sebelum tidur, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan yang nyaman untuk mendukung kualitas tidur yang baik gitu. Yang kedua adalah tetap kognitif, terapi kognitif perilaku atau CBT. Terapi ini sangat efektif nih untuk membantu mengubah pola pikir negatif dan mengatasi rasa takut karena sleep paralysis. Terapi CBT juga atau CBT ini juga bisa meliputi teknis relaksasi yang berfungsi mengurangi kecemasan sebelum tidur. Yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi dalam kasus tertentu, dokter bisa meresepkan obat-obatan untuk membantu mengatur siklus tidur. Obat penenang juga mungkin diberikan dokter untuk mengurangi kecemasan yang sangat parah. Ya, Tempro 2. Oke, itu dia informasi mengenai sleep paralysis ya. Mungkin Tempro 2 pernah mengalami hal ini dan tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu sleep paralysis, penyebabnya, dan juga serta tadi gejala sleep paralysis ya Tempro 2. Dan untuk itu Tempro 2 semua informasi ini bermanfaat. Tapi aku mau cerita sedikit ya. Ternyata tadi malam aku mengalami hal ini ya Tempro 2. Dan pas lagi siaran gitu, di tempat duduk aku melamun dan sedikit ketiduran. Karena mungkin karena dinas malam gitu, ngantuk capek ya. Dan aku mengalami ketindihan ini ataupun sleep paralysis. Dan emang agak ngeri-ngeri sedep sih ya teman Pro 2, karena kita gak bisa gerak tapi bisa lihat gitu. Oke, mungkin teman Pro 2 bisa sharing juga ya mengenai pengalamannya masing-masing gitu. Oke teman Pro 2, sebentar lagi kita memasuki segmen musik dan informasi. Masih bersama Happy, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2, dari sungai lihat teman terbaik kamu.
1: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebatnya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran, bacakan surat Al-Mumtahanah yang kita rangkaikan dengan kumandang azan maghrib.

Baik pendengar, selepas tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Leda dan sekitarnya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik-musik. Maksud kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan solawatnya di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik, berdekat di manapun Anda berada, selanjutnya di saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.

secara khusus oleh Lisa, dan kacamata ini berbingkai dan bernuansa semi-transparan monolit sky dan dipadukan dengan lensa blush. The Weeknd terlihat melakukan sesi soundcheck menjelang tour konser After Hours Till Dawn Asia Tour di Jakarta besok 26 September dan juga hari Minggu 27 September 2026. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elana Krisandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produa. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produa, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produa, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produa, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Iya,
0: saya pengen. Alhamdulillah. Btw, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi
0: oh.
2: Di studio.
0: Oh, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Ketika siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh iya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemar, tepatnya sih di Jalan Cemar, di Bandung ya, di Jalan Cemaran nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf? Ya 3 angka Kang, 457.
2: Iya.
0: Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih kegang gitu.
2: Bukan lebih kegang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi 2 gitaris sama 1 drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, sampai bikin. Sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar-biar.
2: Tapi ngantri,
0: Mas. Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada, Mas. Bener kasihan ke Masnya.
0: Betul, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke. Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, gak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Cuma kontrol, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin B, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Karena dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih, gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
2: Iya yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh ya. Tapi
2: spesial
0: berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: Tapi Tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang...
1: Oh dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung? Iya.
2: Gitu. Yeah. Di rumah saya ada dua burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencap Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi... Okay. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan, rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris dan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Dikelukin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman-zaman kita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Jana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking dua shift ke studio.
0: Yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang kita itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya punya proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi Cikal.
0: Ah, silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja. Oh,
0: ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Sesimpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film masih betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas. Jadi si sutradaranya ketika minta lagu untuk kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu dari keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia, biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana boleh Kang, silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Her dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan ya?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada di 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang, nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah ini dulu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, gitu. After credit scene-nya ya, kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
3: Terima kasih.
0: Katanya, assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
3: Dari kayaknya Mas Kadir.
0: Oh Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya.
3: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen, ada yang absen nih Kang.
3: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
3: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
3: Pak Rudy sehat, Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat. Kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Mereka,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh. Hey My
2: Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Oh mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu
0: mas. itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu mas, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
3: Iya, nggak ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper, jadi kayak gimana bercandanya kayak
0: gitu. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh, yeah.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin itu emang bener. Lu mau di part mana salah gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, Sulagi lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya.
0: Wah,
2: dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sih ya kayak gini ya, kembangin dan. Itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya. Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu. Cuma itu doang tuh.
3: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
3: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi si materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika dipindah, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak kan? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayak ini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman berdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai 357, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
3: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
3: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
3: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
0: Belum. Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
3: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Yeah. Oke, okay, ya, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: Nih, namanya nama teknologi. Ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke. Sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
3: Iya, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandaru pamit, dan juga Strip 457 pamit.
2: And terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye-bye, Teman Pro 2.

Itu Pro 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Jaga malam spesial malam ini. Malam apa ya? Oh ini malam Sabtu teman Pro 2, bukan malam Minggu ya. Hari Jumat 25 September. Gak berasa banget besok kamu udah weekend aja teman Pro 2. Jadi selamat menikmati masa-masa weekendmu teman Pro 2, sambil dengerin Pro 2 FM di Jaga Malam dan di segmen Obrolan Komunitas. Jaga Malam ini aku sampai jam 12, di Obrolan Komunitas sampai jam 9. Lanjut jam 9 sampai jam 10 nanti aku bakal temenin kamu di segmen selanjutnya teman Pro 2 ya. Kali ini ada segmen traveling. Waduh, itu jalan-jalan. Mumpung weekend kali enaknya pergi kemana gitu ya, jalan-jalan di jam 9 sampai jam 10. Lanjut nanti di jam 10 sampai jam 11 di cerita penutup hari bersama aku Rima teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung sama aku, langsung aja WhatsApp kita di 08127221055. Nah kali ini di komunitas ya, obrolan komunitas apa yang bakal kita bahas ya? Penasaran kah kamu? Jangan kemana-mana dulu dong, stay tune terus ya di Prode FM. Aku kasih satu lagu buat kamu sambil menunggu kamu di Jaga Malam Obrolan Komunitas, dari lagu terbarunya Akbar featuring Mingse, Kok Masih Rindu Sih.

kamu pernah duit, aku masih rindu. Mungkin kamu rindu sama tawanya dia, atau mungkin bercandaannya dia yang ngerasa, aduh, kayaknya dia sama aku cocok gitu ya. Mumpung hari ini hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi malam Minggu. Selamat berweekend Ria dan bermalam Minggu yang untuk besok. Mungkin ada agenda atau rencana mau kemana nih Tuan Pro 2 ya. Tapi pernah gak sih kamu Tuan Pro 2 rindu sama aroma tertentu dari parfum yang doi pakai atau gebetan kamu pakai? Kemudian kamu teringat seseorang atau mungkin suatu tempat yang, atau suatu momen yang kayaknya kamu mencium aroma ini, kamu teringat sama momen atau di doi atau suatu tempat itu. Karena ternyata Tuan Pro 2, parfum bukannya soal membuat tubuh kita jadi lebih wangi gitu ya. Bagi sebagian orang, parfum juga menjadi bagian dari gaya hidup, identitas, bahkan cara mengekspresikan diri. Dan dari ketertarikan terhadap dunia fragrance atau parfum inilah muncul berbagai komunitas parfum ya. Dan pas banget karena di malam hari ini sampai jam 9 aku bakal ngebahas tentang komunitas parfum Teman Pro 2 ya. Jadi dalam komunitas parfum ini kita bisa mengenal berbagai macam karakter aroma ya. Mulai dari floral, bunga-bungaan, fruity, buah-buahan, woody, wangi-wangi kayu gitu, kayu manis, kayu cengkeh atau kayu apalah ya, yang fresh sampai gourmet. Dan anggota komunitas parfum juga bisa saling rekomendasi parfum sesuai aktivitas, karakter ataupun budget. Karena memang ada tipikal-tipikal parfumnya sendiri, mau itu eau de toilette, eau de parfum ya, atau parfum yang biasa cepat yang hilang gitu, ataupun yang bisa sampai 24 jam tahan, sampai 12 jam juga bisa tahan lama. Dan jadi menariknya bahwa komunitas atau parfum ini gak selalu harus membahas parfum yang mahal ya. Justru kalau misalnya kamu ikut komunitas parfum ini, kamu belajar bahwa menentukan parfum yang cocok bukan hanya soal harga, tapi tentang bagaimana aroma itu sesuai dengan selera dan karakter penggunanya ya, Tentu dua. Jadi kayak kalau ikut komunitas parfum nih, kamu bisa memilih, ini parfum apa ya, wanginya enak nih, bisa blind smelling gitu ya, mencium parfum tanpa tahu namanya. Kemudian karakter aromanya ada kayu cedar, apakah ada bunga apa gitu ya, mungkin bunga mawar melati, atau ada perpaduan dengan daun-daunan juga ya. Saling bertukar informasi, rekomendasi parfum, diskusi fragrance, sampai mengenalkan parfum buatan lokal. Jadi parfum luar negeri gak salah juga sama parfum buatan lokal yang juga bisa tahan lama. Ya tergantung budget sih, kalau memang mau tahan lama ya harganya juga menyesuaikan sih ya Tuan Pro 2. Bahkan ada juga parfum lokal Indonesia yang bisa menjadi bagian menarik untuk dieksplorasi ya, karena Indonesia punya banyak banget bahan dan kekayaan alam yang bisa menjadi inspirasi dalam dunia parfum. Jadi komunitas parfum ini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul gitu ya, terus bagi orang-orang yang suka wangi. Tapi lebih dari itu, komunitas ini bisa jadi ruang kamu untuk belajar. Kebayang gak sih ya, dalam satu komunitas gitu ya, kamu ikut merasakan wangi-wangi aroma yang ada di dalam bagian-bagian tubuh kamu. Kemudian kamu bisa menebak varian-varian harum apa aja yang ada gitu ya, sehingga bikin kamu lebih tahu lagi, oh ternyata dunia parfum tuh begitu gitu Tuan Pro 2. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi mengenai komunitas parfum ini. Tapi sebelumnya aku siapin lagu buat kamu dulu deh Tuan Pro 2 ya, sambil menemani malam Sabtu kamu di obrolan komunitas Jaga Malam bersama aku Rima.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Tunggu dulu baru aja kamu dengerin lagu dari Nuna dengan Durian. Ini lagu-lagu mereka itu gak pernah gagal sih, selalu berhasil memikat ya. 7 September kemarin mereka rilis lagu Durian, tapi maknanya bukan durian, duren ya. Jadi kayak lebih lagunya ngebeat banget, tuh enak banget sih dengerin tuh memproduksi. Kamu juga bisa lihat sendiri. Kalau mau request lagu, gampang banget caranya, setiap hari di jam 10 sampai jam 12 ya di Produ Hits List kita. Tapi malam hari ini obrolan komunitas, buat kamu yang pengen gabung juga boleh banget. Kita ngebahas tentang parfum. Buat kamu yang suka parfum, boleh gabung di komunitas parfum. Tapi disini lihat di Bangka Belitung kayaknya pasti ada lah ya komunitas parfum kan. Komunitas itu unik-unik tuh Produ. Macam-macam juga komunitas dari seni, komunitas fotografi, komunitas filateli, pokoknya macam-macam kayak komunitas perangko parfum ini. Di mana tadi kita udah ngebahas kenapa orang tertarik ya, karena tadi mereka suka yang wangi-wangi. Kayaknya semua orang suka yang wangi deh. Enggak ada yang mau yang bau-bau gitu ya. Pasti maunya wangi, harum, semerbak gitu. Tapi teman Produ, kamu tahu enggak sih, ternyata parfum itu dibagi-bagi berdasarkan konsentrasi dan karakter aromanya. Kayak parfum alias extrait de parfum itu konsentrasi minyak parfum yang paling tinggi dan harganya biasanya lumayan agak sedikit mahal, ada yang sampai jutaan, bahkan ada yang puluhan juta teman Produ untuk biar dapetin wangi yang long lasting gitu, tahan lama, aromanya intense gitu. Kemudian yang kedua adalah konsentrasinya. Yang pertama kan pasti EDP, extrait de parfum, kemudian eau de parfum. Cukup dekat tapi kurang tahan lama sih. Mungkin cuma 2 jam, 3 jam gitu ya. Kalau untuk sehari-hari boleh lah ya. Kemudian yang ketiga ada eau de toilet ya. Ini lebih ringan, light banget dan biasanya lebih fresh. Nah, kemudian yang keempat ada eau de cologne. Ini konsentrasinya lebih rendah, aromanya ringan dan cepet hilang, baru semprot sekali kayaknya udah swing hilang aja. Jadi kayak kalau mau cari parfum yang lebih tahan lama ya pastinya pilih yang pertama dong, konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya, dari konsentrasi extrait de parfum teman Produ. Nah ini yang tadi datang wanginya gimana? Nah ini wanginya aku belum cium karena hidung aku mampet teman Produ ya. Ada Pinka yang bakal temani kita sampai jam 12 nantinya teman Produ deh. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, langsung aja WhatsApp kirim salam ya. Dari kakak Juan katanya, selamat malam kakak, mau nimbrung aroma parfumnya. Kalau aku ya biasanya pakai minyak jelantah. Waduh, kalau minyak jelantah langsung dikerubutin semut. Parfum malah kadanya lembut di kulit dan itu aja. Request lagu dari Leto, yang lain dong lagunya kayak gitu, adaptasi dari Tulus. Oke deh. Kalau aku biasanya juga pakai Malaikat Subuh, untung gak Malaikat Maut ya kakak Juan ya. Iya, terima kasih kak Juan, lagunya langsung kita puterin. Satu lagu dulu deh, baru abis itu dari kakak Juan kita puterin ya di komunitas kita Jaga Malam.

Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi ya, pasang sepatu, terus keluar.

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Super udah sampai di sini perjumpaan kita di obrolan komunitas. Terima kasih untuk Abang Juan yang sudah bergabung ya dari pendengar Pro 2, walaupun nggak datang kemarin sih untuk di komunitas pendengar RRI ya. Tapi ya Bang Juan selalu setia menemani kita. Bang Juan untuk makanannya ditunggu ya. Kalau mau bawa-bawa boleh martabaknya mungkin ya, atau bawa apa, bawa emas kalian boleh ya. Baik ini, terima kasih untuk semua tuh produser sudah bergabung ya. Nanti jam 9 aku masih bakal temukan yang mau di segmen selanjutnya. Terus sampai di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadi

0: Teman terbaik kamu.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Tahu nggak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi.

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Teman terbaik kamu.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita perlu masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Cerita penutup hari kali ini kita kasih kamu informasi untuk kamu yang kurang tidur gitu ya. Mungkin sibuk dengan keseharian kamu yang bikin waktu tidur kamu jadi dikorbankan ya. Karena masyarakat Indonesia biasanya rata-rata punya tidur 6,8 jam sehari. Itu lebih pendek dari durasi yang harusnya direkomendasikan. Bahkan nih tahun produk dokter spesialis kesehatan tidur ya, Dr. Andreas Prasaja mengatakan bahwa konsensus internasional merekomendasikan orang dewasa untuk tidur selama 7-9 jam setiap malam. Dan orang asing memiliki durasi tidur terpendek dalam sejumlah survei. Bahkan salah satu persoalan utama adalah kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tidur yang masih rendah. Dan kondisi ini semakin terasa ketika masyarakat perkotaan seperti Jakarta yang harus membagi waktu antara pekerjaan, perjalanan keluarga sampai waktu untuk diri sendiri. Jadi tidur bukan waktu yang untuk mengistirahatkan tubuh ya. Jadi kesehatan tidur juga berhubungan dengan kemampuan otak dan kondisi psikologis seseorang. Jadi saat tidur itu terjadi konsolidasi memori, di mana proses tersebut berperan dalam bagaimana otak memproses ingatan dan pengalaman yang dialami. Penting banget gak sih? Durasi tidur ya penting. Dari Dr. Nick Anthony yang menjelaskan bahwa orang dewasa harusnya membutuhkan tidur 7-9 jam per hari. Walaupun kebutuhan masing-masing ya pastinya berbeda berdasarkan usia ya. Jadi tidur juga bisa melalui berbagai tahapan, mulai dari tidur ringan, tidur dalam atau slow wave sleep, kemudian fase REM, dan tidur dalam itu juga berperan dalam pemulihan tubuh. Kemudian juga pelepasan hormon pertumbuhan, perbaikan sistem kekebalan, dan berbagai proses pemulihan lainnya. Sementara tidur REM gitu ya berkaitan dengan aktivitas mental dan memori. Jadi bisakah kurang tidur dibayar dengan tidur siang? Jadi kalau kamu kurang tidur di malam hari, sebagian orang milih tidur di siang hari untuk mengembalikan energi. Tapi tidur di siang hari memang sebenarnya membantu, akan tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kualitas tidur malam. Bisa dibilang kualitas siklus tidur pada malam dan siang hari pastinya berbeda. Satu siklus tidur malam bisa berlangsung sampai 120 menit. Sedangkan tidur siang itu sekitar 20-30 menit. Jadi mana yang lebih sehat? Ya tentunya malam hari. Kalau kamu kurang tidur malam gimana? Ya pastinya ada tidur siang hari. Jadi untuk power nap sendiri durasinya bisa 20 menit. Deep sleep banget kadang-kadang kita gak harus sampai berjam-jam tidur siang. Cukup 30 menit aja udah. Yang paling bagusnya jam 1 sampai jam 2 sih teman pro 2 ya. Karena kebutuhan untuk tidur siang juga perlu diperhatikan. Kalau seseorang sudah memperoleh tidur malam yang cukup tapi terus membutuhkan waktu tidur siang, kondisi ini akan menjadi petunjuk bahwa kualitas tidur malamnya kurang optimal. Jadi seseorang perlu merasakan apakah tubuh terasa kaku atau sakit ketika bangun, merasa lelah dan tidak segar, mengantuk di siang hari, atau bahkan mengantuk saat mengemudi. Karena seseorang yang merasa sudah tidur sepanjang malam itu belum tentu mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, jadi seseorang yang tidur sekitar 30 menit, tidak terlalu sering terbangun, bisa tidur lagi dalam 20 menit kalau terbangun. Jadi 85% waktu yang dihabiskan di tempat tidur idealnya benar-benar digunakan untuk tidur. Bukannya tiduran sambil main handphone ya, itu kayaknya kurang efektif deh teman pro 2 ya. Itu dia informasi. Jadi kalau kamu kurang tidur ya pasti ada efek sampingnya, kurang konsentrasi, kemudian tubuh kamu juga akan terasa lebih lelah gitu ya, dan letih. Jadi kalau jam segini belum juga tidur, aduh, mendingan aku saranin kamu untuk tidur deh kamu berdua ya. Karena ini udah jam 10:42 sambil dengerin kita di RRI digitalnya atau di terestrialnya di 105,5 FM. Oke, kamu berdua, next buat kamu yang pengen salam-salam ya, dari Kakak Juan yang tanya mana nih penyiarnya. Ada nih Kakak Juan mungkin sambil makan ini ya, ubi gitu ya, rebusan ubi gitu, sambil makan rebusan ubi, minum kopi gitu ya, dengerin Pro 2, kirim salam boleh, request lagu boleh juga. Dari Kakak Lara juga, assalamualaikum, selamat malam Kakak, maaf mengganggu waktunya, aku mau izin request lagu satu boleh? Boleh dong, lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Terima kasih Kakak Rima, terima kasih kembali untuk Kakak Lara yang sudah bergabung di malam hari ini ya, cerita penutup hari. Selanjutnya buat teman produ yang lainnya bergabung, bolehlah request lagu ya sembari menunggu jam 11 malam kita di cerita penutup hari. Buat kamu yang mungkin juga
kurang tidur karena minum kopi, kayaknya baiknya malam-malam jangan terlalu sering minum kopi deh, ngompro dua. Karena takutnya kamu gak bisa tidur malam-malam minum kopi. Memang ada sebagian orang yang minum kopi sedikit aja tuh susah tidur ya. Ada juga orang yang minum kopi malam tetap bisa tidur. Tapi kalau orang yang jarang minum kopi kemudian malam-malam dia minum kopi, kayaknya otaknya bahkan on fire terus sih, terus bekerja keras gitu ya untuk bisa apa namanya, bisa tidur tuh nggak bisa karena dia minum kopi. Jadi saran sih, jadi buat kamu yang belum terbiasa minum kopi, jangan biasain deh jam segini minum kopi. Aduh, tidurnya jam berapa? Jam 3 pagi. Duh, yang begadang deh. Kalau kata Roma Irama, begadang jangan begadang gitu ya. Kalau tiada artinya. Terima kasih untuk Kakak Lara yang sudah bergabung ya. Lanjut lagi, ada loh orang yang tidur matanya hanya putihnya saja. Bukan kurang tidur. Ada orang tidur sambil berdiri juga ada. Iya. Kemudian aku juga mau request lagu buat Lara, buat Iren, lagunya Before You Go. Oh, dari Luis Capaldi. Oke, terima kasih untuk Kakak Joy yang sudah bergabung juga. Kakak Lara, langsung aja kita puterin lagunya. Jangan terus di Pro FM ya.

Oke, kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di cerita penutup hari. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menemani aku dari jam 8 tadi di Jaga Malam ya. Karena nanti jam 11 sampai jam 12 aku bakal mendengarkan Jazz Music Pro 2. Jadi, stay tune terus di Pro 2 kan? Teman terbaik kamu. Aku Rima pamit undur diri ya.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tabak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Kan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein? Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan.

Tumpang produser dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengecekkan, terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka, Belitung, Tomamproa 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2 kembali lagi ya hari Sabtu pagi bersama dengan Jessica di program Spade kali ini edisi Sabtu 26 September 2026. Dan teman Pro 2 kali ini kita udah berada di memasuki minggu terakhir ya teman Pro 2 di bulan September nih. Semoga aja hari Minggu ya, hari Sabtu ini ya, weekend kamu aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Mungkin yang masih kerja, semangat kerjanya ya. Dan juga buat kamu yang hari ini ingin bersantai, enak banget ya memang ya di Sabtu-Sabtu ini waktunya kamu bersantai nih teman Pro 2. So kamu dengan bersantainya hari ini, kamu bisa banget juga nemenin aku juga nih ya. Bersama kita masuk di program kita di hari ini teman Pro 2 ada Spade ya, dari jam 5 ini sampai nanti di jam 10 nih teman Pro 2. Dengan beragam segmen ya teman Pro 2 pastinya di Spade. Ada musik dan informasi, ada juga Your Explore atau info Instagram, ada juga musik live chat Belajar Sumba ya. Kali ini di minggu ini kita bakal bersama dengan RRI Pro 2 Bandar Lampung. Dan juga teman Pro 2, itu merupakan segmen terakhir ya dari program Spade. Tapi teman Pro 2 tenang aja, kali ini aku masih mengudara sampai jam 12. So kita akan melanjutkan ke segmen selanjutnya yakni Santai Siang. Ada Pro 2 Hits List Request Indonesia, dan juga pastinya ada Pro 2 Hits List Request Mancanegara sampai jam 12. Dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal open request ya. Jadi buat teman Pro 2 tungguin jam mainnya ya teman Pro 2. So itu tadi informasinya ya teman Pro 2 sepanjang pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggukku terus. Ngapa?
1: Nyapa tak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
1: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan ke kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha yang punya kegiatan.

0: Paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sunilia.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Sunilia.
2: This is Pink.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is
3: Demi Lovato.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Bro.
9: This is Drizzy.
10: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sawurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Info Pro2FM.
1: Halo Pro2, inilah Info Pro2 bersama dengan Jessica. Timnas Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 Grup A, Divisi Primer dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada Jumat 25 September 2026. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Ragnar Oratmangun pada babak pertama dan oleh Romeni melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membawa skuad Garuda mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dengan berusaha menguasai permainan dan menekan pertahanan dari Singapura. Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-12 ketika umpat tarik Luke Vickery diselesaikan oleh Ragnar Oratmangun untuk membawa Indonesia unggul 1-0. Keunggulan tersebut tidak membuat Indonesia mengendurkan tekanan. Dean James sempat mengancam melalui tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melebar dari sasaran. Ragnar kembali mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan Indonesia setelah menerima ruang di lini pertahanan Singapura, namun penyelesaian pemain tersebut masih melambung di atas mistar gawang. Melalui penghujung babak pertama, Indonesia hampir menggandakan keunggulan melalui Ole Romeni. Tembakan penyerang Indonesia tersebut hanya berjarak tipis dari gawang Singapura, sehingga skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia tetap berusaha mengendalikan jalannya pertandingan. Singapura sempat memberikan ancaman melalui tembakan jarak jauh Song Ui-yong, tetapi Martin Paes mampu mengamankan bola. Situasi semakin menguntungkan Indonesia setelah Singapura harus bermain dengan 10 pemain. Safwan Baharudin mendapat kartu merah langsung pada menit ke-70 setelah melakukan pelanggaran terhadap Mitchell Becker. Unggul jumlah pemain, Indonesia kemudian memperoleh hadiah penalti 3 menit berselang. Oleh Romeni yang maju sebagai eksekutor mendapat tugasnya dengan baik dan membawa Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-73. Tambahan 3 poin menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen sementara Grup A Divisi 1 FIFA Asian Cup 2026. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Malaysia pada pertandingan berikutnya pada Senin 28 September 2026 mendatang. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Produa. Rp105,5 FM Produa RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Produa. Kali ini kamu bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Yang pastinya kali ini teman Produa, aku nemenin kamu di sepeda ya. Mulai dari jam 5 sampai jam 10 kita berada di program sepeda ya teman Produa ya. Dan dilanjutkan nih ke program selanjutnya, yakni santai siang dari jam 10 sampai jam 12. So teman Produa, kali ini Jessica nemenin kamu berarti totalnya dari jam 5 sampai jam 12 ya, dengan beragam segmen tadi yang udah aku bacain juga ya teman Produa ya. Ada sepeda dan juga santai siang. Yang pastinya aku bakal temenin kamu di hari Sabtu pagi sampai siang nanti. Dan teman Produa, di Sabtu pagi ini ya, di musik dan informasi sepada kali ini, edisi Sabtu 26 September 2026, Jessica bakal menghadirkan satu informasi buat kamu ya teman Produa ya. Buat kamu nih teman Produa yang mungkin suka melihat pemandangan langit, terutama di malam hari teman Produa, ini ada informasi dari BMKG langsung nih teman Produa. Dilansir dari bmkg.go.id teman Produa, bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengumumkan bahwa fenomena astronomi harvest moon atau bulan panen akan menghiasi langit malam Indonesia pada Sabtu 26 September 2026, which is hari ini ya teman Produa ya. Jadi masyarakat ini dapat menyaksikan piringan bulan yang tampak bulat utuh dan bersinar terang secara aman tanpa perlu menggunakan alat pelindung mata khusus. Dan teman Produa, buat kamu nih yang suka ngelihat bulan yang purnama seperti ini ya teman Produa ya, ini pastinya indah banget, terutama kali ini ada fenomena harvest moon atau bulan panen yang bisa kamu lihat ya secara mudah di malam hari nanti. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, yakni Teguh Rahayu, juga menjelaskan bahwa harvest moon merupakan istilah tradisional bagi fase bulan purnama yang terbit paling dekat dengan hari equinox, musim gugur di belahan bumi utara. Equinox sendiri ini merupakan fenomena ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, dan kondisi ini membuat durasi siang dan malam hampir seluruh penjuru bumi relatif sama panjangnya, yaitu sekitar 12 jam. Dan secara historis juga teman Produa, penamaan harvest moon ini berawal dari kebiasaan para petani di Eropa dan Amerika Utara. Pada era sebelum listrik ada, mereka memanfaatkan pendar dari cahaya purnama yang sangat terang untuk melanjutkan aktivitas memanen hasil pertanian hingga larut malam. Dan Ayu ya teman Produa ya, ini Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, ini menambahkan bahwa waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini adalah saat posisi bulan sudah berada cukup tinggi di langit. Khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, bulan akan terbit pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Namun pada jam tersebut bulan masih sulit nih terlihat karena posisinya dekat dengan garis horizon. Dan masyarakat dapat mulai mengamati harvest moon secara optimal mulai pukul 8 malam ya teman Produa waktu Indonesia Barat, saat piringan bulan sudah naik tinggi hingga mencapai puncaknya pada 23.39 waktu Indonesia Barat, which is jam setengah 12 malam ya teman Produa ya. Dan di samping keindahan visualnya, BMKG juga mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap mewaspadai potensi kenaikan permukaan air laut. Posisi bulan, matahari dan bumi memang
yang sedang berada dalam satu garis lurus ini menciptakan gaya gravitasi gabungan yang memicu fenomena pasang purnama. Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan pasang air laut menjadi lebih tinggi dan surut menjadi lebih rendah dari biasanya. Jadi buat kita nih Tomo Pradua, ya memang lokasi geografisnya ya, ini terletak di pesisir, ini perlu berhati-hati ya, terutama ya mau camping mungkin malam hari ini ya. Hati-hati ya Tomo Pradua, kali aja di hari ini pastinya pasang akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan biasanya, karena memang kali ini lagi pasang purnama yang purnamanya ini beda dari biasanya, yakni harvest moon atau bulan panen. Teman Broadway, itu tadi informasi pertama kita di Spada pada pagi hari ini. Tenang aja, Jessica masih ingin nemenin kamu di ruang dengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Broadway dari Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Masih bareng sama Jessica juga nih di ruang dengar kamu ya. Dan di pagi hari ini, teman Pro 2, kita kembali lagi ya menginformasikan buat kamu di Sepada Musik dan Informasi. Ada informasi kedua, yakni medal standings dari kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih, teman Pro 2. Tambahan 7 medali sepanjang hari Jumat kemarin ya, teman Pro 2, 24 September 2026 ini pastinya ini membuat Indonesia jadinya menambah pundi-pundi ya dari kemenangan mereka gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus juga pastinya banyak ya, teman Pro 2 ya, yang berterima kasih gitu kepada para atlet ya di pertandingan Aichi Nagoya ya, teman Pro 2 ya, di Asian Games kali ini ya. Memang klasemen ini Indonesia masih naik turun ya dari beberapa hari ini ya, teman Pro 2, tapi alhamdulillah gitu ya, kali ini Indonesia ya menunjukkan gitu terbaru ya, teman Pro 2 ya, setelah meraih 22 medali ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya kali ini juga memang kalau ngomongin tentang Indonesia nih, banyak banget ya, teman Pro 2 ya, dari kontingennya yang terus gitu ya memberikan gitu ya perlawanan gitu dengan negara-negara lain di Asian Games 2026. Kali ini Indonesia ya, teman Pro 2 ya, memasuki hari kesekian ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia mendapatkan peringkat ke-19 dengan koleksi 22 medali. Posisi Indonesia dalam klasemen medali Asian Games Aichi Nagoya kembali mengalami perubahan ya, teman Pro 2 ya. Hingga berakhirnya rangkaian pertandingan pada Jumat kemarin, kontingen merah putih berada di posisi ke-19 dengan koleksi 22 medali, terdiri dari 1 medali emas ya, teman Pro 2, dari kontingen badminton putra Indonesia ya. Terus juga di medali peraknya ada 4 medali perak dan 17 medali perunggu. Indonesia memperoleh tambahan 2 medali perunggu pada Jumat masing-masing dari cabang sepak takraw, women's team regu, dan juga balap sepeda nomor men's mountain bike cross country nih, teman Pro 2. Tambahan tersebut membuat jumlah keseluruhan medali Indonesia menjadi 22, tetapi belum cukup menahan pergeseran posisi di klasemen karena sejumlah negara lain juga masih memberikan hasil yang positif ya, teman Pro 2 ya, berhasil menambah medali emasnya juga. Pada Kamis 24 September lalu, teman Pro 2, Indonesia sempat naik nih ke peringkat 16 setelah tim bulu tangkis beregu putra mempersembahkan emas pertama Indonesia di Asian Games 2026. Sehari kemudian posisi Indonesia bergerak turun hingga menutup Jumat ke posisi 19. Dan kalau ngomongin tentang klasemen ya, teman Pro 2 ya, Cina masih mendominasi persaingan medali di Asian Games 2026 dengan memperoleh 90 emas. Banyak sekali ya, 90 emas, 34 perak, lalu ada 20 perunggu dengan total 144 medali. Lalu disusul oleh Jepang, teman Pro 2, masih bertahan di posisi kedua dengan 23 emas, 36 perak, dan 44 perunggu dengan total 103 medali. Dan di Korea Selatan ya, teman Pro 2, ini berada di posisi 3 dengan 12 emas, 16 perak, dan 29 perunggu dengan total 57 medali. Lalu ada Kazakhstan di posisi keempat, di Kazakhstan sendiri memperoleh 8 medali emas, 8 medali perak, dan 11 medali perunggu dengan total 27. Dan Indonesia masih bertahan ya di posisi 19 hari kemarin ya, teman Pro 2 ya, update-nya. Ini mendapatkan 1 emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 22 medali. Dari medal standings ini ya, teman Pro 2 ya, ini juga mengalami pembaruan klasemen ya, yang pastinya ini setiap harinya akan terus diupdate ya, teman Pro 2 ya, yang semoga juga Indonesia
Terus bertambah medalinya, terutama medali emas ya Tomo Pradue, untuk mempertahankan posisinya ya, supaya gak jauh-jauh banget gitu ya Tomo Pradue ya, seperti itu. Dan Tomo Pradue, Jessica juga masih nemenin kamu dengan beragam informasi update lainnya ya Tomo Pradue di Sepada Musik dan Informasi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradue RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Radio Australia.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 105,5 FM Pradua dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Jessica Malsih ada di ruang dengar kamu pastinya ya. Tepat jam 6:51 waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Kali ini aku bakal kasih satu informasi lagi nih di Sepada Musik dan Informasi ya, teman Pradua ya. So, untuk informasi ketiga kita di pagi hari ini, teman Pradua, ada dari Menpora ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, yang mengatakan olahraga memiliki peran lebih luas daripada sekadar pencapaian prestasi aja. Menurutnya olahraga menjadi bagian dari investasi bangsa yang mencakup pembangunan karakter, kesehatan masyarakat, hingga penguatan perekonomian nasional. Dilansir dari rri.co.id, Tomo Pradua, ini juga diinformasikan oleh Erick Thohir. Seusai tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Jumat lalu. Dan ia juga mengatakan bahwa olahraga akan berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, dan kebiasaan hidup aktif ini dinilai penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain karakter dan kesehatan, Erick juga menyebut bahwa olahraga memiliki potensi dalam menggerakkan perekonomian. Pengembangan industri olahraga dan sport tourism ini juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga ya, Tomo Pradua, memberikan ucapan selamat kepada tim Indonesia melalui sambungan video pada Kamis 24 September 2026. Presiden mengapresiasi perjuangan para atlet setelah memastikan kemenangan atas Tiongkok. Dan Presiden Prabowo juga berterima kasih kepada para atlet dan mengucapkan terima kasih karena jerih payahnya dan berhasil meraih medali emas pertama bagi Indonesia. Itu tadi, teman Pradua, informasi seputar Menpora ya, dan juga bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga memberikan ucapan selamat kepada tim bulu tangkis bergu putra Indonesia atas keberhasilan mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan teman Pradua, itu tadi ya juga merupakan penutup di segmen musik dan informasi part 1 ya, di Sepada Musik dan Informasi part 1. Jadi teman Pradua, tenang aja, aku masih nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI, Sungai Dia, teman terbaik kamu.